Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 3

Itu tadi kita dengarkan bersama Quest Plus, dan juga sebelumnya kita dengarkan Eka Matra dengan Pusara Lembu Raya. Dan kini kita dengarkan pula Budak Kacamata dengan lagunya Bintang, ya. Dua petang nanti kita akan mendengarkan Rentak Retro terbitan rakan setugas Hilmi, dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Budak Kacamata Bintang.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik.

Ya, berlalu Wings dengan lagunya Sejati. Dan rakan pendengar menghantarkan sini doa. Kejam juga perkongsiannya Haja Bibi. Hujan lebat katanya, semoga kita semua dalam keadaan selamat, sehat, walafiat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini.

tadi P. Ramlee dan juga Saloma dengan lagunya Dalam Air Terbayang Wajah. Sekarang kita dengarkan pula Melly Go Slow Denting. Sebelum itu, Manten 178 mengongsikan hujan di kawasan Sungai Akar dan juga bandar.

0: Melly Goslow dengan lagunya Denting. Dua petang ini kita akan mendengarkan Rentak Retro dan kita akan kembali.
1: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Harmony FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar. Bersama saya Abang Ron in the house dan aku macam ganjil pesan kau aku sewang ya. Tapi ndak apa. Sebenarnya aku ada teman bahau. Kalau bis kita kan tahu, dengarkan suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Ram suara bini-bini ya?
0: Ayah terjangkau tu. Suara bini-bini ya?
1: Suara bini-bini.
0: Okey, ndak apa.
1: Kenapa entah?
0: Ketanya perkenalkan siapakah dia. Suara ini memang ada yang sudah kilala.
1: Ada suara kilala.
0: Kalau pendengar harmoni, ia akan tahu ni.
1: Tahu ni suaranya.
0: Yes.
1: Memang tahu ni suaranya.
0: Memang tahu.
1: Walaupun sudah lama tu.
0: Walaupun sudah lama. I think selama 2 tahun lebih. Suara ni dah dapat kumandang di harmoni.
1: Ini adalah kali pertama setelah sekian lama.
0: Okay.
1: Tapi saya perkenalkanlah lebih mesra dikenali sebagai Atul.
0: So kalau di sini kami punya pomat di Rentak Retro, kami akan manggil abang-abang-abang.
1: Abang-abang.
0: Ini aku panggil Atul sebagai Kak Atul lah.
1: Kak Atul lah.
0: Hai, come on lah.
1: Kalau tengahnya Atul macam mana? Indah main.
0: Hai, macam.
1: Macam ganjil lah.
0: Ganjil lah.
1: Kak Atul pun Kak Atul lah. Indah aku rasa tua ke tu?
0: Indah.
1: Masih muda.
0: Pasal rancangan ini umurnya daripada ini sampai kan ini.
1: Indah tak kakak lah. Allah indah tak mengakun bah.
0: Iya itu tuh ah.
1: Okay.
0: Mau dia kan muda tuh.
1: Benar.
0: Siapa nak kan mau muda?
1: Ya, kita. Walaupun kita ini meningkat usia. Tapi jiwa muda tuh masih ada. Kan?
0: Atuh ku suka.
1: Jangan ditukar.
0: Kalau digalah macam-macam. Atau bahawa tua.
1: Tapi kan kalau ia dipanggil maci, ia macam ia ada boom sikit lah. Kalau maci diva katanya.
0: Atau kalau maci diva tu ia kategorinya lain.
1: Lain apa? Mendiva tu
0: ah. Atau pada tu pad diva.
1: Okey.
0: Bagiku macam kata ni tempat dewasa.
1: Cewa. Kalau pad dewasa bukan belia kata bukan. Kalau belia sampai 35.
0: Belia lain.
1: 35 kah?
0: Ya cuma ni. Ya kanak-kanak. Lepas kanak-kanak remaja. Lepas remaja.
1: Belia. Lepas satu dewasa.
0: Jadi satu yang selepas dewasa
1: veteran.
0: Veteran. Selepas satu bawa masik-masik. Pacik-pacik.
1: Salah. Lepas veteran nenek-nenek dia. Kenapa lagi macik-macik, pacik-pacik?
0: Awak benar juga. Lah.
1: Okey, dapatlah. Kakak pun kakak lah. Saya mengakui kakak.
0: Sebelum Tani noskan rancangan ini, Katul, apa perasaan Katul setelah dipanggil untuk menjadi penyampai Rentak Retro ini?
1: Alhamdulillah, satu penghargaan yang nyorang tani sangat-sangat macam masa mendengar tu lah, masa kena panggil tu macam, wah, benar ke ni? Sebab lama sudah indah membawakan. Apat lagi nyorang tadi kan dulu saya kan mantan DJ. Saya kan mantan DJ. Saya lebih dikenal sebagai DJ Pak Zila. Tapi untuk program ini biarlah saya Kak Atul.
0: Manis kita.
1: Manis sedikit. Tapi memang gembira lah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab nyorang ini memang satu separuh daripada jiwa saya. Tapi insyaAllah saya cuma sementara nyorang menggantikan Bang Ram. Semoga urusan itu sentiasa nyorang jalan lancar lah.
0: InsyaAllah.
1: Atau yang tani harapkan. Dan pendengar-pendengar mestinya mencari kenapa ya, mana ya cuti kalinya Bang Ramani, belayar kalinya.
0: Sebenarnya ia cuti.
1: Cuti.
0: Ganti sementara lah.
1: Sementara saja.
0: Elek-elek saya kata ni, elek santai-santai.
1: Chill saja. Nyorang tani santai itu lebih baik.
0: Benar.
1: Banyak cara tani untuk santai. Mendengarkan lagu santai juga.
0: Santai. Bercerita-cerita santai juga. Sebelum kita ni jauh bercerita, Katul, kita ni akan dengarkan peserta untuk minggu ini. Kita ni dah tahu sama ada ia lelaki ataupun wanita. Jadinya sama-sama kita ni dengarkan. Ia akan memperkenalkan dirinya dan juga akan membawakan sebuah lagu daripada dia. Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Yao. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Ku di halaman rindu, hanya berteman bunga yang layu. Ku di halaman rindu, tiada harum, tiada madu. Boleh kata boleh?
2: Atau bahau ya.
1: Rindu mendengar lagu-lagu atau sebenarnya.
2: Kan. Alhamdulillah, Katol. Berlalunya sebuah lagu yang diberi nama Ku di Halaman Rindu.
1: Memang aku rindulah.
2: Dipopulerkan oleh kumpulan Left Handed yang dinyanyikan oleh saudara Yao.
1: Pikir tadi yang asalnya. Tapi siapa sebenarnya Yao ni?
2: Oke, aku akan bacakan biodatanya ya.
1: Coba tah.
2: Nama penuh, tidak aku beritahu. Nama panggilan saja.
1: Okay.
2: Tanya beritahu nama panggilan saja, yaitu saudara Yao. Umur dewasa.
1: Tidak jumpa kita tuh?
2: Tidak dapat.
1: Tidak dapat.
2: Status is berkeluarga.
1: Okay.
2: Pekerjaannya ya sebagai seorang entertainment lah.
1: Entertainment.
2: Artinya macam chip cook. Ia seorang chip cook.
1: Chip cook ah.
2: Chip kok ah.
1: Chip kok masak je tu.
2: Iyalah. Chip kok memasak memang masak.
1: Allah.
2: Ia berasal daripada daya Bonai Moha. Hobinya main music, magic sama memasak.
1: Okey. Okey.
2: Pencapaian dalam nyanyian, ia saya menyanyi di pentas perayaan lah di Bandar Seri Begawan Jenya. Dalam biodata nilah.
1: Okey.
2: Mula berkecimpung dalam bidang nyanyian semasa umurnya 14 tahun. Artinya itu ini
1: lama tu.
2: 20 years sudahlah pasal umurnya dewasa. Ya, start 14.
1: Dah start 14 kalau 20 tahun campur dengan 20 tahun 34 tahun.
2: Ya, kurang lebih macam itulah.
1: Okey.
2: Artis idolanya Datu Nesh sama Datu Awi.
1: Okey, patutlah lagunya Di Halaman Rindu.
2: Yes, okay. Daripada Left Handed kan?
1: Kan. Nesh.
2: Lain-lain bakat yang ini tah. Bakatnya itu tu, memasak sama magic. Dah tahulah magic jenis apa?
1: Magicnya macam mana?
2: Anda tahulah.
1: Kalau magic yang beritahunya tunggu sekejap katanya, tahu-tahu dia datang. Magic tu mana?
2: Atau magic. Atau lebih original daripada magic.
1: Tapi kesian. Kalau orang mengorder, tiba-tiba ia hilang.
2: Ini magic.
1: Magic tu kesian tu orang yang
2: kesian
1: ngoda tu.
2: Yang ngoda
1: ada tu, dah ada memasak tu masakannya tu.
2: Jangan. Genre lagu yang disukainya ia slow rock.
1: Okey.
2: Ia mengetahui yang jangan rentak retro ni daripada Radio Harmoni ni juga. Setakat ini atu sajalah. Biodata yang ada di bayinya kita ni.
1: Tadi katanya tiga buah lagu yang kami nyanyikan.
2: Yes.
1: Ini baru lagu pertama aku di Halaman Rindu.
2: Nah, kan.
1: Sikit dah aku merakam lagu tadi.
2: Untuk?
1: Kami nyanyilah juga.
2: Kami nyanyi. Tidak masalah ni kata.
1: Jangan.
2: Di dalam rancangan rentak retro ni, kata ni boleh menyanyi.
1: Boleh ha?
2: Boleh untuk selain dua lain.
1: Sedikit saja.
2: Sedikit saja untuk kata ni berdua.
1: Boleh. Sekarang aku cari lagu duet.
2: Nanti selepas ni. Okay. Kata sebelum tanya sembang-sembang jalan jauh lagi. Apa ada info untuk mingguan ni?
1: Mingguan ni kalau kita ni lihat keadaan cuaca kita ni sekajap-sekajap panas. Panasnya tu membahang.
2: Yes.
1: Sekajap-sekajap jerebu.
2: Yes.
1: Jadi adalah sebenarnya yang nyorang kata ni kalau sudah terlampau panas satu katanya takut tani terkena strok haba.
2: Yes, ini sebenarnya satu daripadanya keselamatan kita ni sebenarnya. Harus tani hati-hatilah.
1: Mesti kita ni ketahui juga keadaan cuaca kita ni. Tapi alhamdulillah kalau nyorang tani setakat keadaan cuaca di negara ni ada appsnya, daripada WhatsApp pun ada, daripada laman sesawang pun ada, melalui IG, Instagram semua ada. Tapi nyorang senang kita ni mengetahui. Tapi apa yang perlu kita ni buat? Kalau tadi nyorang tani kalau macam sekiranya cuaca tu terlampau lebih panas, ada yang perlu ketani praktikkan ataupun yang perlu ketani lakukan lah. Kalau tanpa lebih panas satu, bawa meminum air bagi mengelakkan dehidrasi semasa cuaca panas anilah. Kalau ketani keluar, pakai tah tupi.
2: Yes, ini satu daripadanya keselamatan kita ni juga.
1: Betul.
2: Ketani mesti melindungi diri juga sebenarnya dalam perkara-perkara macam ini lah. Jadinya ketani pantau-pantau je cuaca ni kalau akan keluar, membuat aktiviti sebenarnya.
1: Maklum tak ketani ni kalau ni sikit-sikit kan breast walk, sikit-sikit kan jogging, running, hiking. Tapi tidak tahu keadaan cuaca. Kalau yang bekerja di luar lagi, jadi kita pakai tupi ataupun pakai payung lah. Satu lagi kan melindungi kulit, pakailah.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

تبصرة وذكرى لكل عبد

والنخل باسقات لها طلع نضيد

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم.